Nyedar Bi Vanistia sudah meluncur dan gak kerasa. Ternyata udah jam 8 ya, Vanistia Gawang Merdeka. Kenapa rasanya cepet sekali? Kayaknya baru opening deh. Kenapa sekarang sudah jam 8 aja? Gak berasa ya Vanistia ya. Otomatis kita sekarang udah masuk di session yang kedua. Dari jam 8 sampai nanti di jam 9 pagi, kita akan bahas informasi tentang kesehatan dan juga informasi-informasi penting yang akan Tiara spill juga untuk Vanistia. Salah satunya nih untuk Vanistia Gawang Merdeka, kalau Vanistia punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba Vanistia bikin satu target yang lebih jangka panjang. Contohnya punya rumah sendiri. Jangan sampai Vanistia ngelewatin BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya aprasial dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif. Program ini membantu Vanistia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan diskon unit hingga 17% Vanistia. Nih, Tiara bakal spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti di Sinar Mas Land diskon hingga 17%, di Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, di Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, di Agung Sedayu diskon 17%, di Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta, di Paramount Petals cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Dan ingat Vanistia ya, karena program ini itu cuma sampai 31 Agustus 2026, jadi jangan sampai kelewatan ya. Untuk informasi selengkapnya bisa langsung kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Geisha. Kamu yang pertama juga sudah meluncur. Lagu yang spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ya, fans Gema Merdeka. Oke, kita langsung bahas yuk informasi spesial di session yang kedua di edisi hari Senin di program Tirama. Info kesehatan yang bakal Tiara bahas di hari ini itu adalah kita mau bahas soal sesak nafas, fans Gawang Merdeka ya. Karena terkadang sesak nafas itu bisa muncul secara tiba-tiba kan, fans Gawang Merdeka. Terus ada juga yang memang dia tuh sesak nafasnya tuh ada yang lama banget seseknya gitu kan, fans ya. Ada yang kayak cuma sesek sebentar habis itu hilang gitu kan. Dan ini tuh balik lagi ke kondisi tubuh si pengidap sesak nafasnya gitu. Ada yang ada yang enggak juga gitu ya, fans Gema Merdeka. Dan bahkan sesak nafas ini tuh bisa dirasakan oleh siapa aja gitu loh, bukan cuma anak-anak aja, tapi kayak orang-orang yang remaja, orang-orang dewasa, bahkan orang-orang yang udah tua pun itu bisa kena yang namanya sesak nafas, fans Gema Merdeka gitu. Dan penting untuk dipahami juga, ternyata sesak nafas ini sebenarnya bukanlah sebuah penyakit yang berdiri sendiri, melainkan sebuah gejala dari kondisi atau gangguan kesehatan tertentu gitu. Nah, kalau misal fans Gema Merdeka atau ada sana keluarganya yang sering ngalamin sesak, fans Gema Merdeka, sesak nafas yang tidak kunjung membaik kondisinya gitu kan, apalagi disertai dengan rasa nyeri di dada, keringat dingin, atau bahkan penurunan kesadaran, itu merupakan tanda peringatan dari tubuh bahwa ada sesuatu yang enggak beres dan harus mendapatkan penanganan medis sesegera mungkin. Tapi fans Gema Merdeka, di beberapa kasus pun sesak nafas itu bisa juga bersifat ringan. Misalnya karena kita tuh kayak kelelahan abis olahraga berat kan, kadang nafasnya tuh kayak ngus-ngusan gitu ya, fans Gema Merdeka. Nah, atau mungkin berada di tempat yang dengan ketinggian yang ekstrim, yang minim oksigen, itu juga kadang bisa bikin kita jadi sesak nafas gitu kan. Atau mungkin juga karena terlalu banyak kena debu, paparan debu, hidungnya tersumbat dalam kategori berat gitu kan. Dan bahkan sekedar karena serangan panik ringan pun itu bisa, kita tuh bisa ngerasain sesak nafas gitu. Tapi ini kan sifatnya ringan gitu ya, Vanja. Kalau memang sudah sesak nafas yang berat gitu kan, durasinya lama, disertai dengan yang kayak tadi Tiara bilang, kayak keringat dingin lah, dan penurunan kesadaran dan lain sebagainya, itu yang wajib harus dapat perhatian lebih, fans Gema Merdeka gitu. Oke. Nah, kemudian fans Gema Merdeka, kira-kira penyebab utama kenapa kita bisa sesak nafas itu apa ya? Apakah pada paru-paru kita? Apakah pada jantung atau apa gitu kan? Nanti kita akan bahas satu-satu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Rosa. Hey ladies, juga sudah meluncur pagi hari ini. Special juga untuk yang sudah request ya. Oke, fansnya Gema Merdeka, kita lanjut. Ada informasi penting dulu nih untuk fansnya yang pengen lanjut pendidikan ke yang lebih tinggi, yang pengen kuliah, just langsung daftar di Universitas Dwi Chandra Denpasar. Karena di Universitas Dwi Chandra Denpasar saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Chandra siap menjadi pilihan terbaik. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Chandra itu punya 5 program studi, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Tentu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Universitas Dwi Chandra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi yuk, fans Gema Merdeka langsung bergabung bersama Universitas Dwi Chandra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang, dan untuk informasi lebih lanjut, bisa cek di Instagram yayasan _ Dwi Chandra atau bisa hubungi di 0811 382 511. Yayasan Dwi Chandra, unlock your potential, shape your future. Semua laki-laki Oke, kita lanjut ya, fans Gema Merdeka. Sekarang kita mulai bahas penyebab utama terjadinya sesak nafas ya. Pertama, itu bisa jadi karena ada gangguan pada sistem paru-paru dan juga pernapasan, fans ya. Asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ini adalah biang keladi paling umum dari sesak nafas jangka panjang. Pada penderita asma, saluran nafas akan mengalami peradangan dan juga menyempit ketika terpapar alergen, fans Gema Merdeka. Sedangkan infeksi seperti pneumonia atau paru-paru basah atau juga bronkitis itu menyebabkan penumpukan dahak yang menghalangi pertukaran oksigen. Nah, gejala ini seringkali diperburuk oleh cuaca ataupun kondisi lingkungan yang kotor.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren, domino sudah meluncur. Siapa yang juga ikut nyanyi? Siapa yang pantas? Sudah meluncur ya, Fansio Merdeka. Terima kasih juga untuk yang sudah request pagi hari ini. Terima kasih pokoknya buat semua yang sudah ikut gabungan ya. Terutama buat yang sudah monitor juga, yang lagi dengerin di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di pasar, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah monitor 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur dan lagu-lagu yang juga sudah di-request oleh fans setia kita ya. Oke, kita masih bahas soal sesak nafas dan segala berbicara. Sekarang kita lanjut lagi penyebab lainnya kenapa kita bisa kena sesak nafas, fans setia. Penyebab yang kedua itu bisa jadi ada gangguan pada jantung atau kardiovaskular, fans segala berbicara. Paru-paru dan jantung, mereka bekerja dalam satu sistem yang erat. Jika otot jantung tidak dapat memompa darah yang kaya oksigen secara optimal, seperti pada kondisi gagal jantung, cairan itu bisa numpuk di paru-paru, Vanisia. Hal inilah yang menyebabkan seseorang bisa mengalami dispnea yang sangat parah. Bahkan ketika ia sedang berbaring rileks sekalipun, itu bisa langsung kena bisa kena sesak nafas juga gitu loh, Vanisi Gua Merdeka. Jadi yang pertama tadi kan karena ada gangguan pada sistem paru-paru, nah kalau di jantungnya pun itu ada gangguan, maka dua-duanya ini bisa jadi penyebab utama kenapa seseorang itu bisa kena sesak nafas. Karena balik lagi, paru-paru sama jantung itu mereka kerja dalam satu sistem yang erat gitu, Vanisi Gua Merdeka. Tapi ada lain, faktor-faktor lainnya, Vanisi Gua Merdeka. Kira-kira apa aja ya? Nanti bakal Tira sambung, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetren lagu Krisye yang dinyanyiin sama Diskoria, Lala El Manino sama juga Eva Celia. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Semoga fansnya suka dan semoga semuanya jadi makin happy dan makin semangat juga ya kan. Apalagi aktivitas hari Senin yang mungkin biasanya padat merayap. Persiapkan tenaga Anda, fisik Anda, hati Anda gitu ya fans Gema Merdeka, supaya kuat menjalani hari Senin ini. Oke, kita lanjut bahas faktor lainnya yuk fans Gema Merdeka, faktor-faktor lain yang jadi penyebab kenapa seseorang bisa kena sesak nafas fans Gema Merdeka. Siapa sangka ternyata masalah pencernaan seperti GERD itu pun bisa memicu sesak nafas loh fans dia. Karena kalau asam lambung itu lagi naik ke kerongkongan, itu bisa mengiritasi saraf pernafasan. Itu akan memicu refleks batuk dan penyempitan saluran nafas. Makanya orang itu bisa kena sesak nafas fans dia. Selain masalah pencernaan seperti GERD, anemia atau kurang darah merah, itu juga ternyata bisa jadi penyebab kenapa seseorang itu bisa kena sesak nafas loh fans Gema Merdeka. Memicu kondisi ini karena darah itu kekurangan sel pembawa oksigen atau hemoglobin. Itu yang akan bikin tubuh kita selalu ngerasa haus udara, makanya kayak sesak nafas deh jadinya gitu. Oke, selesai sudah ya Fanisa Gema Merdeka, informasi kesehatan kita untuk edisi hari ini. Kita sudah bahas soal sesak nafas, oke? Jadi sekali lagi Fanisa Gema Merdeka, kalau Fanisa ataupun teman-teman atau mungkin saudaranya ada yang sering sesak nafas gitu kan, sesak nafas yang berulang apalagi dengan jangka yang panjang begitu, jangan disepelein ya Fanisa Gema Merdeka, kalau bisa langsung cek ke dokter gitu, oke? Oke deh, terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak. Semoga informasi kesehatan pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya ya Fanisa Gema Merdeka. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Setelah itu nanti baru kita akan closing Fanisa Gema Merdeka. Jangan kemana-mana, tetap station di sini, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetrend.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngatain laksana surgaku. Lagunya Dudi Oris juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Dan Tiara masih punya satu single terakhir fans Gema Merdeka, lagunya Shilawn 7, Bila Kau Tak Di Sampingku. Nanti akan jadi penutup di program Tirama pagi hari ini. Di dalam batinku. Terima kasih, mohon maaf banget, Tiara tuh baru sempet cek Facebook, ternyata di Facebook ada yang request lagu fans Tiara. Mohon maaf untuk ada, kayaknya lagi dua lagu deh, itu gak bisa Tiara puterin, karena memang sudah durasi juga. Mohon maaf ya fans Tiara, mungkin siang di program Potluck bisa gabungan lagi, bisa request ulang lagi lagu-lagu yang kalian request pagi hari ini, kalau belum mengudara ya. Terima kasih banyak antusiasnya fans Gema Merdeka. Sekarang kita lanjut informasi penutup kita di pagi hari ini, fans Gema Merdeka, informasi terakhir khususnya untuk Anda yang jadi masyarakat di sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Tengah, Barat dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sabel, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, enggak usah bingung, enggak usah ragu, fans bisa meluncur ke Bali Stars cabang Gatsu. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284A dan Pasar. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361907527 atau bisa via WhatsApp di 0821443703 dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok ya fans ya. Keren banget, di mana lagi coba ada Printing yang punya banyak cabang kayak Bali Stars. Cikut kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, terima kasih banyak fans Gema Merdeka. Tiara pamit undur diri pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Ingat sarapan loh fans ya. Untuk yang belum sarapan, silakan sarapan. Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye. Semangat beraktivitas, semangat hari Senin.

Selamat pagi Mbak Bami Arze, Dudane sarang sami pan sedaga mamar de kering de jeje menggena semaka dimangkin muali sakang Magi Supratman sada ulungan sepat lantai dudan pasar Bali didang jayu kumaro sidu tangkil malih giring Dudane ring larana cara Fadil Pedawata talar kantor tetap ring frekuensi di tiang siada sepitu nanggu pitu FM. Nah Dudane sani arselan senang nika acara paling tekan raja yang ditang kirang pun apulang pun api sapa nika taler kantun ke siang tu ide sang yang widiwasa. Iki para pemirsa pina ke pura ni ngatur di tiang pengantar cara yang delali ngaturan pengasun karep pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggi sampun kawitan dicain tu Dani untuk tembang wanda Gusti Ngurah Gusti Ayung ya tembang pemenda nyarang itu Dani di sana sampun pada sibuk-sibuknya wendan ring tempat aktivitas ya tinggalin kemarin berhari Minggu makin pekarian-pekarian duwe masih numpuk ya, dan sama semangat dan dosa ya. Jangan lupa juga nyarang di Dani Diki ring WA di FB ada juga di Instagram di TikTok ya. Silakan udah nanti yang tinggal pilih tinggal menjelap semuanya bisa dimasukkan boleh kendan nggih. Lan sebentar sebentar nanti yang senentering luar Pulau Bali jangkauan nanti yang silakan cari di streaming ya. Selamat pagi wenten Mbok Yan Bur hari ini ada Komang Minggu, ada Yan Subajing, ada Naruk Jaya, Angkero, Kabara, Jeru Sokar ring Pedongan, Jeru Metosari juga. Ada Ketut Mariano ring Darmo Sabo, Dek Jokan, mat pagi Pak Dek, tetap semangat, nggih, muali, tembang, sampun siap meluncur.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Bantu lewat doa nggih sampun cida katur reng ira dan nanti tiang pan segema merdeka sana sampun pada gabungan nggih suk semua wenten sana muali lo swati ini reng pemandu renang Karangasem penampi gatre lando dan tiang kolik ukir manuabe juga jimang punggul nggih pak cahya reng tangga bikaplur juga nggih matur suk semua kumanten ada Made Sitiani reng sanur ada Aji Nala reng Bresele Kanjeng Dimas juga ada Tut Nariaseh reng Noja, ada Bu Ayu reng Kenyiri, ada Komang Chandra Sedata juga sampun nyaran di tiang matu siswa komandan dan bani memunyi liu penyiar mau kokoan yen. Kondisi belum baik-baik saja kan dan nge. Apa kan ini sih genit niki kolong nih nge bani sih ngomong. Aduh, nama prinsip tu yang sing memunyi penyiar penyiar bangkau raum yang memunyi jek petau geng lah penyiar gitu. Semi-semi berjalan ini antara genit dan genit berkolong.

Matilar nge ajak jaga geneh nih kan di pesuapin deh nih bas jaga geneh gih. Ya, aduh dan nanti dan sana seneng ring tembang sana sampun sida matilar dewa wur yang kanyakan galak kadi mangkin kari gabungan riki ring gelaran duwe varia pola dewata. Sarang titi yang beli jaya kumare nge ada pandebi jag kijo keluber penyiaran nih itu besok semua pandebi. Ada juga aji ngurah loyot nge ngalnje ngaleng tong nyen borai bo tempat dampet bo coperah na cenik tu no dini oh dodok kuta mejolas na ngura loyot ngalah rodon pedalem na mani ado na kumpul-kumpul kacang da kosing na hidang makpak nyen bagetang barang orang ngura loyot ngalah besonan bani aduh sing bani ya nabe do gitu bani. Aduh, Pade Parwate juga ada jero temper ring batu bulan Mang Sudik juga ang ye. Sarang beli grow, ring tom bau kan grow. Aduh, marah mengudu bau galingkal mene. I grow mene sepeda motor jak nyungkling. Gedean ngelam atau grow. Wah, cenik lama kepecit gitu macam gedean ngelam atau toh. Ai mulai-mulai grow ngalah helm cenik sega sepanak nu cenik kan biasa jalan-jalan tu no helm ni grow tu angon ro cocok. Aduh. Grow grow. Ajak ada aja nak cenik kene leng pidau dari penggemar nak bajak kada kerudung leng tahun kudok dan cenik kayang jani nu cenik macam tu ini. Aja minum ketrit-ketrit gitu. Bisa dapat ngapa ya pipet anu nun padi itu po. Batang padi itu. Kengkian minum hidang minum liu belimbi cenik. Aduh. Jak belimbi ini cenik saja. Jak kengkian menawak cenik gitu. Ijo oleh belimbi gede gitu. Gro gro. Uyang-uyang kengkian ini gro senang serendeng. No, yang ngelam ini pas gede itu gede ngelam ya. Aduh. Orang yang mulai ngajar malu sing mang kesamu sing itu ngajar anak sih jadi orang mang kuta bau ngene ada ilam okane kari ke cenik-cenik itu dodo kena jemak gro. Pedalam gro ngunting nih kan mansur. Aduh. Kalau bani ge wak ngena aja mau ya wak gro sekan nih. Gitu benar, nak kau mancing ibi buong ya mancing di ngah ada nak kumpul di studio. So, semua beli gro tambahu, sampun kumpul-kumpul nge sekali-sekali kumpul bagus nge. Ini ada dana pan sejak kemampatan kasaran sami kalau mau punya target tahun ini nge. Jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang nge, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRIKPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya aprasial. Dengan proses yang mudah dan penawaran komplit, kompetitif, program ini membantu itu dana pasca gempa merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau nge. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nah, peniki spill diskon unit BPRKPR Merdeka di beberapa developer atau sepertinya ne di Sinar Maslen diskonnya ne 17% ye. Lantur yang Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% ditambah 7%. Alam Sutera di Padington Haig diskonnya ne 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramon Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta, Paramon Vital cashbacknya ne hingga 50 juta bebas biaya PPNDDT. Maksud itu yang DDP ye. Dan masih banyak lagi program-program menarik sanesiosan. Nah, programnya pun iki ngantos 31 Agustus 2026. BP
bbri.id.as/BRI KPR Merdeka. Nggih, niki BRI merupakan peserta pinjaman LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Katuran titang dodane tembang sane mangkin sampun siaga lagi ngiring piar sang sarang-sarang.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken tuh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglinnya lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe, nah saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang Beli ini lo. Betang nih Beli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen Beli. Nah sati itu, nak liu ada variannya Beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasat.

Inggih kado cinta nggih sampun mati larah di lagi sarang-sarang dan yang di sana sampun bergabung nggih mau ari ring penatih penapi gatre mau ari mudah-mudahan tetap semangat nggih salam sarang keluarga sami lantur wenten Mang Sudik menigi semua Mang Sudik yang sudah besaya jero pandai Sukawati yang de batu bulan puput nata ring besaki ke sarangin Indrawari Mancawarno Dewa Bonco Culan Pak Ngurah yang pit-pit permai juga sampun masuk nge, ke sarangin wentan ge inang nge, penampi gatra ingin itu dan pan setiap kemampuan sami minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan buat keluarga. Ngarahnya juga gampang nggih wedi cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ring genai dudane. Wedi ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya ring apotek kita ubung di Jalan Cokroaminoto 309. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457, apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo 95, apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pekeresan nomor 60B, apotek Iparma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di apotek kita Sidikarya, sana mengenai Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Dit, nggih sampun sida aturan ditiang ring ida dane sarang sami nggih madosuk semua yang lagi persiapan iki pelepas dahaga di malam hari dan di siang hari. Mak Dika ring warung tebesari nggih suk semua Mak Dika. Sampun juga nyarang ditiang ring galak kadi mangkin. Wenten malih sementara ditiang sanema pasangan mbok mutiara ring nyangan klungkung Mama Rista Rasti mbok Ayunang nggih. Wayan pionir yang kengatan nubur juga sampai masuk matur seksama.

0: tilar ya wanta de macam-macam ya sana mungkin aturan di tiang ale ayun yang dewasa derman bagia baik untuk nikah membangun mulai belajar berlatih belajar menari. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Kalau upe baik untuk memulai mengambil atau memelihara ternak. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Sampi gumarang munggah tidak baik menanam padi dan jagung melantur. Seri bagia baik untuk memulai membina persahabatan. Nika turan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Deh, Ian beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
2: Sing jake Tut, net penting. Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 15844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
7: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
8: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
9: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
7: Malam ini, Papa siap, Ma.
6: Ayo, Pa.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Sampun matilah pelebesi dari Siriu. Sampun cida matilah aturan titiang. Pak Pi reng baung pernah pi gatro Pak Pi pangketo pernah gending kapa-kapa mekuar-kuar apa-apa banyak mewan kelong gitu banyak seimbang gitu. Nge ada juga Pak Tu Murjane nge sarang Pak Agung reng Indiana pernah pi gatro. Ada Pak Yan Polos niki reng Mawang mumpung pun ke Mawang mumpung inget niki Bapak Hoki nge sarang Mama Hoki peniki pernah pi gatro. Ada juga Dek Mila riki nge reng Mawang Lilat Maja reng Nusa Dua Bu Amel reng Telikup Gianyar sampun juga nyarangi reng Kanjakan Galaka dimangkin Wenten Malih sematang ditiang Widarte reng si demen pernah pi gatro. Widarte tetap semangat Gus Bawo juga nge Wenten Ayuga Fender sarang Tunia Ridawati hadir dari Juanda Medan. Ada Ratu Manik juga nge Sukseme. Ada Leliana reng Batu Bulan. Ada Eriani sentreng Gianyar sampun juga semangat nyarang ditiang. Kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedani.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மரஜான்.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Inggih sampun wanda besting ya turan di tiang ring iredane sanekari tetap nyarangin di tiang ya wali wenten semena sementan di dang sane sampun pada siap bergabung ya matur suksema Pak Mangku niki ring dewa takom salam sarang semua semuanya lagi pada mekenyam hari ini harus mekenyam ya saya mekenyam apa nih nyemangat cemungut hilang nak kantinya nyasa nak dan Pak Jeronge, mudah-mudahan tetap sehat. Ada juga Pak Tilem Ananda, gih penampi gatre. Salam sedang ini Ananda nih giring. Anda resort ubud, penampi gatre. Salam sedang beli mading, giring. Tempat kerja juga hari ini masih tetap monitor, gih. Galah guys yang man Pak deh, Pak Tilem. Udah kangen semua semuanya di sana, gih. Tempatnya bagus, kenten. Stongkaro nyandung kurun, jak pasti ada kabar dari tiang nggih. Ya lanjut mali wenten sementara di sana wau-wau sida nyarengin karena ada kesibukan di wau. Wenten Gusti Ayu Parwati suksema Mbok Made Martini kasarengin wayang kasih. Ada Pak Arya Senal Jepit, ada Ketut Adi Dharma sarang Cok Permana Ring Sukawati. Wayan Puspasari lan wayan Darto, pagi menjelang siang ada Mamini Asih sarang Ekawati reng pejak pejang kene pejeng nggih suksema sampun bergabung ada Pak Ketut Titiang peniki Pak Ketut Tegeg reng Ganapura penapi gatre.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Ingin pelengkap cinta, ingin sampun sida turan ditaring iredane pans gema merdeka serang sami nanti menyambut ajaran baru peninggi. Kami dari Dewata.com memberikan berbagai penawaran terbaik ya untuk iredane ditiang yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop XU harganya nih cuma 3 jutaan kumanten. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo Motofet sudah lengkap dengan keyboard dengan harga 3 jutaan saja. Nah, pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit, Akulaku atau Kredivo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal mengiakan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, antara Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Fenexio dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan durus di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook Dewata.com. Nah, buat yang jauh dari toko kami, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shopnya dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh. Ingin dudane dua ninggala, sampun nama dageng, kalau dikiman dan bumun, ditanggiring dudane, ringgelaran duwe, variabel Dewata. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada. Selalu semangat dan makanya salam 1 2 3 cuat plung om santai santai santai om.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fans ya Gema Merdeka. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bareng potret lagu Indonesia ngetop ya. Untuk edisi hari ini fans ya Gema Merdeka di edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Yulia bakal menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti dengan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia. Nah fans ya Gema Merdeka, satu lagu sudah mengawali jumpa kita. Dari miliknya Afgan ada dia. Oke, fungsi ya. Lanjut lagi.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Geisha Jika Cinta Dia. Sudah Yulia hadirkan untuk Anda fans Tia Gema Merdeka siang hari ini. Dan Yulia juga bakal hadirkan informasi-informasi ringan untuk Anda. Tapi sabar dulu ya, pokoknya ada deh. Nanti bakal Yulia selipkan ya. Kali ini kita nikmati dulu dari The Bagindas. Ada 4 mata.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada Agnes Mo, tak ada logika ya. Oke, Fans Gema Merdeka masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Nah, Fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagi untuk lagu yang berikutnya, nah kali ini ada informasi datangnya dari Yayasan Dwi Jendra. Nah, Fans Gema Merdeka, Universitas Dwi Jendra Denpasar kini masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, untuk Anda Fans Gema Merdeka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, nah, Universitas Dwi Jendra ini siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Teknik, 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Nah, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan ikuti Instagram @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811 382 511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97 kalau 7 FM Gema Merdeka ngetren Breeze ya Jody cinta kau di mana ya. Baiklah Fons ya, Gema Merdeka kali ini ya bakal kasih tahu Fons ya, ternyata jeruk limau itu ya itu ada manfaatnya untuk kesehatan. Nah Fons ya Gema Merdeka, manfaat jeruk limau untuk kesehatan ini sangatlah besar ya. Meski ukurannya itu kecil tapi berbagai kandungan nutrisi yang ada di dalamnya baik untuk menjaga daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Nah, tidak hanya itu, jeruk limau ini juga memiliki manfaat lainnya yang perlu untuk Anda ketahui. Jadi jeruk limau ini biasanya digunakan sebagai penambah rasa dalam masakan. Membuat masakan itu jadi tambah seger, enak, sedap gitu ya. Jadi buah yang berwarna hijau dan memiliki rasa asam ini juga sering diolah menjadi minuman segar. Nah, jadi tidak hanya menyegarkan, manfaat jeruk limau ini ternyata bagus juga untuk kesehatan ya. Nah, Fans Tinggal Merdeka ini karena ada banyak nutrisi yang penting yang terkandung pada jeruk limau seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan folat. Jadi tidak hanya itu Fans Tia, jeruk limau ini juga dilengkapi dengan kandungan mineral seperti kalsium dan kalium serta antioksidan, misalnya saja flavonoid dan juga polifenol. Nah, berkat kandungan nutrisi dan antioksidannya yang cukup tinggi, jeruk limau ini ternyata dapat memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, Fanstia, apa saja manfaat dari jeruk limau yang bisa Anda peroleh? Sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu yang melewat ya, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren cakrakan ya. Kekasih bayangan sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Fansti ya, langsung saja. Jadi manfaat dari jeruk limau ini banyak banget ya ternyata. Yang pertama, Fansti Gema Merdeka bisa menurunkan berat badan. Nah, salah satu manfaat dari jeruk limau yang paling dicari adalah untuk menurunkan berat badan. Nah, manfaat ini berasal dari kandungan asam sitrat yang ada di dalamnya yang bisa meningkatkan metabolisme dan membakar kalori lebih banyak di dalam tubuh. Namun, untuk memperoleh berat badan yang ideal, Anda juga perlu untuk menjalani diet sehat dan berolahraga secara rutin. Yang kedua, meningkatkan imunitas tubuh. Nah, Fanstia, manfaat ini dapat diperoleh berkat kandungan vitamin C dan juga antioksidannya yang ada di dalam jeruk limau ini. Nah, kedua kandungan zat tersebut dapat mendukung fungsi sel imun sehingga tubuh ini lebih kuat melawan berbagai kuman dan virus penyebab penyakit. Nah, selain meningkatkan imunitas tubuh, vitamin C ini juga berperan penting dalam penyerapan zat besi, pembentukan kolagen, penyembuhan luka, dan perbaikan berbagai jaringan tubuh. Yang berikutnya, mengontrol gula darah. Nah, jeruk limau ini juga baik dikonsumsi untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Manfaat jeruk limau dalam mengontrol gula darah diperoleh dari kandungan antioksidan yang tinggi, tetapi memiliki kadar gula dan nilai indeks glikemik yang rendah. Artinya, menambahkan jeruk limau ke dalam makanan atau mengkonsumsi minuman segar dari jeruk limau ini tidak akan meningkatkan kadar gula darah secara drastis, sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes. Iya, Fansi Gema Merdeka masih diajaknya potlot-potret lagu Indonesia ngetop ya. Dan kali ini Yulia putarkan ada The Bagindas, Cinta, C-I-N-T-A.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Ye, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren mengejar matahari dari Keisha Lefronka dan Andi Rianto ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi masih bareng topik kita ya, yaitu manfaat buah limau untuk kesehatan. Yang berikutnya fans ya, konsumsi air putih yang ditambahkan dengan air perasan jeruk limau ini dapat membantu menjaga kesehatan kulit dari dalam. Jadi manfaat jeruk limau ini bisa diperoleh berkat kandungan antioksidan, terutama vitamin C dan juga flavonoid yang berperan melindungi sel-sel kulit dari penuaan. Kedua antioksidan ini juga bermanfaat dalam mendorong produksi kolagen yang menjaga kulit tetap halus, kencang, dan terhidrasi. Nah, menurut berbagai penelitian, minum air jeruk limau ini adalah salah satu cara alami yang dapat menghidrasi dan meremajakan kulit dari dalam. Yang berikutnya, menjaga kesehatan jantung. Nah, jeruk limau ini kaya akan magnesium dan kalium. Nah, kedua mineral ini berperan dalam menjaga denyut jantung tetap stabil dan menurunkan risiko terkena gangguan jantung. Sementara jeruk limau ini juga mengandung serat dan antioksidan yang baik untuk mengurangi kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam darah. Nah, dengan kadar kolesterol dan trigliserida yang terjaga, jantung pun dapat berfungsi normal dan terjaga kesehatannya. Yang berikutnya, mengurangi risiko terkena batu ginjal. Nah, konsumsi jeruk limau secara rutin ini bisa juga menurunkan risiko terbentuknya batu ginjal. Manfaat jeruk limau ini diperoleh dari kandungan asam sitrat yang ada di dalamnya yang dapat mencegah pembentukan jenis batu ginjal, kalsium fosfat. Nah, selain dengan mengkonsumsi jeruk limau, Anda juga perlu minum air putih setidaknya 8 gelas setiap hari agar terhindar dari batu ginjal.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka. 97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans nih ya. Gema Merdeka masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Tentunya sampai di jam 1 siang nanti. Nah fans di Gema Merdeka, selamat siang dan juga selamat beraktivitas. Selamat menikmati santap siang untuk Anda yang sudah beristirahat ya. Kita sejenak istirahat kurang lebih 1 jam sebelum kita lanjut beraktivitas kembali nanti di jam 1 siang ya. Tentunya lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia, persembahan dari potlot potret lagu Indonesia ngetop, bakal menemani Anda. Masih ditemani setia bareng Yulia di sini ya. Nah, fans setia Gema Merdeka kali ini diputarkan dari Chris Dayanti, Cobalah Untuk Setia.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Dari Krisdayanti, cobalah untuk setia ya. Fansnya, satu lagi informasi bakal dihadirkan untuk Anda, terutama untuk Anda fansnya Gema Merdeka yang kepengen banget nih bekerja di 5 star hotel, luxury hotel ya, atau Crisland. Nah, atau fansnya yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri. Nah, udah pasti nih, Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Kampus Elizabeth International ini ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampusnya lengkap, berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis ahli USA. Jadi, ini berasa seperti kuliah di luar negeri ya. Nah, fansnya Gema Merdeka, merdeka itu bebas ya, jadi bebas untuk memilih masa depan Anda. Di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Nah, saatnya merdeka berkarya, raih impian Anda dengan karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus yang melimpah khusus pendaftaran di bulan ini. Ayo ambil langkah pertamamu sekarang juga. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Jadi tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kuba.
6: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetrafan setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop di edisi hari ini di lembaran hari Senin Fanstia 24 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fanstia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Pis, pengantar istirahat siang untuk Anda. Oke Fanstia, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetrafan. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Nonstop, lagu terbaik.
2: Gema, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, nah kini nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tak lagi.
1: Sandru, padahal ini sunrise, emang kini, lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih. Ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Homsok, lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman 2284 Denpasar, Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini. Kita masih edisi hari Senin di tanggal 24 Agustus tahun 2026. Seperti biasa, Fanistia Gema Merdeka sudah jam 2 siang. Waktunya kita masuk di program Halo GM. Kita akan telepon-teleponan selama 1 jam sampai nanti di jam 3 sore ya. Dan karena sekarang adalah hari Senin, otomatis Halo GM-nya ada playlistnya. Jadi sebelum Fanistia telepon, pastikan Fanistia sudah cek playlist kami hari ini. Tadi Tiara sudah posting di Facebook Gema Merdeka Ngetrend sama di story WhatsApp-nya GM. Jadi silakan dicek dulu lagunya siapa, judul lagunya apa. Kalau udah tahu request lagu yang mana, baru deh langsung aja telepon ke nomor WhatsApp kami 081558977. Dan jangan lupa nanti bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial. Oke, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita angkat telepon pertama dulu ya. Fanistia Gema Merdeka, ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
1: Dia Mokade Ratna, Kak, seputaran Gatsu Timur dia.
0: Halo, gimana cuaca Gatsu Mokade?
1: Cuacanya cerah, Kak, secara hatinya Kak Tiara di sana.
0: Astungkara, mau request lagu apa hari ini?
1: Mahaline ya, featuring Rizky.
0: Oke, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Anna ya, yang ada di Wangaya Gede, mat beraktivitas, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali buat Mokade Ratna di Gatsu Timur sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya sudah ready dari Mahal ini bersama dengan Rizky Fabian. Ini dia, Bermuara.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut. Lagu pertama tadi sudah meluncur, Fanistia Bermuara, lagu manis dari Mahal ini bersama dengan Rizky Febian. Sekarang kita lanjut angkat telepon kedua. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM. Selamat Halo. Siang Kak Tira cantik.
3: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Pak Cahya di sekitar Rendangap ya.
3: Halo, gimana cuaca di sana Pak Cahya?
4: Cuacanya cerah Tiara, secerah hatinya Tiara di sana siaran.
3: Astengkara, mau request lagu apa nih hari ini?
4: Lagunya Lila ya, gak romantis.
3: Oke, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, mat bertugas, terima kasih. Dadah okay. Cantik.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Pak Cahya di seputaran Tanggap yang juga sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung meluncur, gak romantis, dari miliknya Lila.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terang kita lanjut lagunya Lila. Tadi sudah meluncur Fanny Gema Merdeka ya. Tenang, masih banyak banget single-single yang lainnya yang bisa Fanny Setia pilih, karena sampai dengan detik ini baru dua lagu aja yang keluar ya Fanny Setia ya. Lagunya Mahal Ini sama lagunya Lila barusan ya. Sekarang kita lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa, di mana nih?
1: Wikus bawa dari Renon Denpasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cerah, Supratman gimana?
0: Sama, di sini juga setengkar cerah. Mau request lagu apa nih, Bligus?
1: Lagunya bentar dulu. Oh, berisi aja di Fit Stephen Pasar Ibu, ternyata hanya kamu ya.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Bli Royskane, dan buat Tiara, buat beraktivitas di awal pekan.
0: Oke, okay.
1: Terima kasih
0: kembali. Lagunya langsung Tiara puterin, lagunya Bisha Jody yang duet sama Stephen Pasaribu. Ini dia, ternyata hanya kamu.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Katanya kita lanjut fans Gema Merdeka. Brisia Jenny bersama dengan Steven Pasaribu sudah meluncur. Kira-kira setelah ini ada lagu siapa yang akan meluncur ya fans Gema Merdeka? Sekarang waktunya dia angkat telepon dulu. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, hai selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
2: Rizkane kawasan Sukawati Depok kan Kak Tiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Astungkare, panas cetar, galang menggelana.
1: Astungkare, hari ini mau request lagu apa nih?
2: Lagunya kali ini Kak Tiara.
1: Apa?
2: Yang pasto bisa kan Tiara?
1: Pasto boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Di spesialin buat Bang Setia Gema Merdeka yang masih monitor dan buat Kak Tiara yang tugas nasi hangat sama cabe.
1: Cakep.
2: Makasih banget Kak Tiara.
1: Bye bye. Terima kasih Bliroy Skanis. Putaran wilayah Sukawati sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Lagunya Pasto, Aku Pasti Kembali. Langsung kita dengerin sama-sama.

0: Ngetrend. 97,7 FM Gema Merdeka, Ngetrend Fancy Gema Merdeka. Jangan lupa nih, khususnya buat kalian yang mau beli motor baru, khususnya motor Yamaha, cus langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan. Kemudian ada juga Yamaha Vasio, angsuran hanya 800 ribuan aja Fancy ya. Dan tenang, kalau KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau rantauan, atau buat Fancy yang mau tukar tambah sama motornya yang lama, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap, booking servisnya juga ada loh Fancy ya. Terus ada juga emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan? Wajah Motor, Nema Rejang. Oke, kita lanjut. Tadi lagunya Pastu sudah meluncur ya, Fanisia. Aku pasti kembali. Kita lanjut sekarang, angkat telepon lagi. Kira-kira lagu apakah yang akan di request? Kita sapa dulu Fanisia Gawa Merdeka. Halo GM.
1: Halo GM, selamat sore.
0: Halo, selamat sore juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Mbok Lu Swartini di Pembatan Rendang Karangasem.
0: Halo, gimana cuaca di sana Mbok Lu?
1: Panas sekali nih, Mbok.
0: Panas. Ya udah, kita ademin dulu. Mau request lagu apa nih?
1: Requestnya Afgan kan? Masih ya?
0: Afgan, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat bapak sama anak-anak ya.
0: Oke.
1: Terus pan GM semuanya. Buat okay. Mbak Tiara, makasih ya.
0: Siap. Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Mbak Lu Swartini dari Rendang Karangasem. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya Afgan, Ku Dengannya, Kau Dengan Dia. Ini dia lagunya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend sudah meluncur. Siapa tadi yang sudah ikut nyanyi? Tos dulu dari jauh. Okay, sekarang kita lanjut angkat telepon lagi yuk. Fanstia, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang dengan siapa di mana nih?
1: Selamat siang dengan Bengkel Arta Motor di Guang.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Guang hari ini?
1: Kabar baik. Kabar tapi baik. Panasnya sangat membelahana.
0: Waduh, baiklah. Mau request lagu apa nih hari ini, Bli?
1: Untuk Hindianya udah?
0: Hindia, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam untuk grup Tut Blerut dan Sekuntil. Semoga selalu jaya di udara dan di darat.
0: Oke.
1: Terima kasih, Kak Tiara.
0: Siap, terima kasih. Kembali, dadah, bye-bye. Wah, sepertinya lagi rame di situ ya, teman-teman bengkel kita. Terima kasih sudah monitor. Dan jangan lupa langsung kita nyanyi sama-sama. Ini dia lagunya Hindia, Everything You Are.

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Angkat lagi, kita lanjut. Angkat telepon lagi, ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo.
2: Siang di arah juga.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Kawari di Mancawarna tempat Siring.
1: Halo, bagaimana cuaca di sana?
2: Cuacanya panas, cerah.
1: Oke, hari ini mau request lagu apa nih?
2: Demasif ya?
1: Demasif, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Salam buat Tiara aja, Matugas. Terima kasih, Tiara.
1: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Indrawari dari Mancawarna Tambak Siring. Terima kasih sudah gabungannya. Lagunya Demasif yang dipilih. Kita dengerin dulu sama-sama ya. Di antara kalian dari Demasif.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Fancy Gema Merdeka. Sebelum kita lanjut angkat telepon, mirip informasi penting dulu satu lagi ya. Back to School bersama Dewa Takom. Menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop atau handphone terbaru. Tersedia handphone Android mulai dari harga 1,5 jutaan, terus ada juga laptop Axio, harganya cuma 3 jutaan aja loh. Terus ada juga tablet Advan, harganya mulai dari 1,3 jutaan. Ada juga tablet Lenovo Motopad yang sudah lengkap dengan keyboardnya, harganya cuma 3 jutaan aja. Pembelian secara kredit pun bisa melalui FIF atau Home Credit, Akulaku, dan juga Kredivo. Dapat promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali ya, Fanstia. Jadi, kalau kalian langsung meluncur ke Dewa Takom, kalian akan lihat ada banyak sekali pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya. Di sana, ready ada merek Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Bahkan merek laptop topnya juga gak kalah lengkap loh, Fanstia. Mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio. Tentu dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi, kalau Fanstia pengen tanya-tanya, cius langsung tanya-tanya via WhatsApp-nya di nomor 0812-3931-7686. Sekali lagi, 0812-3931-7686. Atau bisa juga dengan cara follow Instagram Dewa Takom atau Facebook-nya Dewa Takom. Oh ya, untuk fans Gema Merdeka yang lokasinya jauh dari toko Dewa Takom, tenang aja, kalian tetap bisa belanja online ya, bisa lewat Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop. Kalian langsung cari aja Dewa Takom, nanti akan muncul toko onlinenya, langsung bisa check out dari rumah. Oke, jadi ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewa Takom aja ya. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, ini dia penelpon kita selanjutnya. Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
3: Darmawati Singapadu.
2: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu hari ini?
3: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
2: Astagfirullah, mau request lagu apa nih?
3: Yang judulnya Sumpah Mati.
2: Sumpah Mati, boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Mbak Darmawati dari Singapadu Gianya. Sumpah Mati katanya, boleh langsung aja kita puterin lagunya Nicky Baker bersama dengan Andi Rianto.

97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terang, nggak kerasa fans dia. Ternyata waktunya sudah hampir jam 3 sore nih. Jadi sayang banget ya nggak bisa angkat telepon lagi karena memang sudah durasi. Terima kasih banyak untuk fans yang dari tadi sudah berusaha untuk telepon. Kalau ada yang belum berhasil masuk, jangan bersedih hati, jangan khawatir, besok bisa gabungan lagi. Karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore ya fans dia. Sekali lagi terima kasih banyak untuk atensinya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini dilanjut lagi ada program Formula Dangdut yang akan ajak Anda untuk jobar sampai nanti di jam 5 sore. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Dadah, bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Selamat sore, Vanstia. Kita jumpa lagi di Formula Dangdut. Untuk edisi hari ini, Vanstia, selama 2 jam ada saya Diti yang akan menemani. Dan seperti biasa, saya akan hibur Anda dengan single-single dangdut pilihan yang bisa Anda request di sini di 462207 atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 081558000977 atau boleh juga gabungan di sosial media kita, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, atau jangan lupa juga untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube dari Radio Gema Merdeka Bali.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Ya, Fans Tia Agama Merdeka, satu single sudah saya hadirkan untuk Anda. Yang satu ini sudah di request tadi di 462207, selamat menikmati. Kayaknya memang lagi butuh yang semangat-semangat ya, untuk melewati jam-jam rawan seperti sekarang ya. Selamat sore dulu nih buat yang lagi ada di kantor, semoga tetap semangat ya. Semoga hari ini semuanya terselesaikan, apalagi besok sudah tanggal merah lagi, jadi semuanya harus finish hari ini, supaya besok bisa menikmati liburan lagi, satu hari, hari berikutnya kerja lagi seperti biasa ya, oke. Ya pasti harus disyukuri semuanya. Ya, selamat sore juga nih untuk Anda fans setia yang sekarang lagi ada di perjalanan, lagi menuju ke satu tempat, lagi ketemu sama klien atau lagi ada kunjungan ke tempat-tempat lain ya, selamat menikmati perjalanannya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan ya, pasti bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik ya, mendapatkan hasil yang terbaik juga. Amin ya, dan juga bisa menikmati tambahannya lagi lah. Ya, sore hari ini selain single-single pilihan, saya juga punya beberapa informasi pilihan, dan salah satunya ini adalah untuk Anda fans setia yang punya rencana mau lanjut ke bangku kuliah, atau mungkin juga punya buah hati, keponakan, adik ya, yang sebentar lagi akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, ke bangku kuliah. Nah, ini ada satu informasi yang datangnya dari Universitas Dwi Jendra Denpasar, yang kali ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Dan bagi Anda fans setia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra ini siap menjadi pilihan terbaik berlokasi strategis di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Nah, ngomong-ngomong program studinya, di Universitas Dwi Jendra ini ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian ada Fakultas Pertanian, dan juga ada Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Yang pasti didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Universitas Dwi Jendra juga berkomitmen untuk mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi dunia kerja. Jadi bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, bisa ikuti Instagramnya, follow Instagramnya di @yayasandwijendra, atau bisa juga hubungi nomor telepon ada di 0811 382511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Ya pasti agama merdeka. Ya udah kita santai dulu sejenak ya. Ada yang mau bikin kopi boleh silakan. Ada yang mau bikin teh juga silakan. Sambil santai sambil juga menikmati single-single dangdut yang masih akan saya hadirkan ya. Satu informasi dulu untuk anda fans setia yang sekarang ini datangnya dari minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Segar Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang efektif untuk menyembuhkan batuk, masuk angin, kemudian juga kejang, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran. Dan minyak gosok cap tunggal juga sangat mudah untuk didapatkan. Anda bisa membelinya di toko-toko obat dan juga seluruh apoteku ya. Selamat sore dulu buat yang ada di seputaran Tabanan. Anda bisa langsung datang ke apotek kita Sidi Karya. Alamatnya ada di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Kemudian juga kalau yang ada di seputaran Hang Tuah, bisa langsung datang ke apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar ya. Atau mungkin juga ada di antara Anda yang di seputaran Sesetan, bisa langsung datang ke toko obat Dunia Sehat yang alamatnya itu ada di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitangnya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Good.

Baik Farstia, gue merdeka. Termiskin di dunia. Sudah kita nikmati dan membawa kita di 53 menit ya, berlalu dari jam 3 sore. Jangan lupa juga untuk anda fans setia yang sekarang ini baru sampai di rumah ya, sudah siap-siap kalau biasanya punya ritual khusus kalau pulang dari tempat kerja atau mungkin juga pulang dari satu tempat kembali ke rumah atau ke istana anda fans setia. Hal pertama yang anda lakukan itu adalah bersih-bersih rumah, terutama di halaman ya, karena seperti yang kita tahu juga ya, yang namanya debu, sampah itu bisa terbang dari mana saja, arahnya bisa dari mana saja, bisa dari luar, sampah plastik bisa masuk, atau mungkin juga daun juga bisa masuk ya. Dan kalau Vanstia sekarang ini sudah mulai untuk memilah sampah, itu adalah satu langkah yang sangat baik dan luar biasa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keasrian dari lingkungan kita sendiri, Vanstia. Dan seperti yang kita tahu juga, kalau sekarang ini masalah sampah itu adalah masalah global dan sebagian besar itu adalah diakibatkan oleh sampah plastik. Ya, kita juga pasti jengkel kalau melihat ada sampah plastik yang dari luar yang kita tidak pernah untuk menggunakannya atau tidak pernah mengkonsumsi minuman atau makanan. Kemudian sampahnya langsung masuk ke rumah kita sendiri. Nah, itu juga pasti akan membuat kita jadi jengkel ya. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan kepada alam itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik ya. Jadi mulai dari sekarang Vanstia, mari bersama-sama kita kurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik ya. Dan selain itu juga, masyarakat diharapkan untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mulai dari sekarang, Vanstia, kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Dan kita belajar untuk mencintai alam, karena ini sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang nantinya akan kita wariskan ke anak cucu.

0: baru. Mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitangnya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo chicken yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.

Iya, Fans Tiago Mau Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar, Bali. Dan satu jam lagi, waktu saya tidak untuk menemani Anda di Formula Dangdut untuk edisi hari ini ya. Single dangdut pilihan juga masih akan saya hadirkan sampai di jam 5 sore nanti. Dan juga tidak ketinggalan ada informasi pilihan. Seperti yang satu ini, Fans Tia, saya mau menyapa dulu nih buat semua Fans Tia yang ada di kota Tabanan dan sekitarnya. Yang sekarang ini lagi punya apa ya, punya hajatan atau mungkin juga punya keinginan untuk membuat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko yang baru buka toko atau mungkin juga neon boxnya sudah mulai rusak, sekarang mau beli yang baru lagi. Kemudian juga cetak kain kalau ada yang mau bikin rumah makan ya. Kemudian juga sablon baju satuan, kalau ada yang lagi berulang tahun, mau bikin kaos kapelan bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, atau mungkin juga diberikan untuk teman-teman sekelas ya. Segala kebutuhan, jangan ragu, jangan bimbang, Anda bisa langsung datang ke Bali Star Tabanan. Alamatnya ada di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tepatnya ada di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Nomor telepon yang bisa dihubungi ada di 0361-479-0195 atau bisa juga lewat WhatsApp ya, 0859-3669-1736. Dan Bali Star sendiri selain ada di Bali, juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok ya. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Dan yang pasti Fans Tia, Jukut Kentang, Metimpal, Ares, Anda datang, dijamin beres.

0: Om swastiastu pak tu, adus beciksan bengong cara togok niki.
1: Om swastiastu bu man, dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to pak tu, di bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke bank BPD Bali bu man.
0: Nggih pak tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Mani, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Iya, Vanstia Gema Merdeka Begadang dari Aji Romairama ya, sudah kita nikmati bersama. Terima kasih juga buat yang sudah merequestnya sore hari ini. Ya, Vanstia, tahun ini sudah kita lalui, sudah 8 bulan ya. Sudah 8 bulan kita lalui. Bagaimana dengan target Anda tahun ini? Sudah tercapai? Sudah berapa persen? 10, 20, 30, 50, atau bahkan juga sudah mendekati 100 ya? Tapi kalau mungkin ada di antara Anda, Vanstia, yang sekarang ini punya target, jadi bukan hanya tahun ini, tapi juga tahun-tahun berikutnya, selain target yang dalam jangka pendek seperti liburan atau beli handphone baru atau gadget baru, ada mungkin yang memiliki target lebih panjang lagi, dalam jangka panjang itu adalah memiliki rumah sendiri. Nah, jadi untuk Anda Vanstia yang punya keinginan untuk memiliki rumah sendiri, ini ada satu informasi menarik yang datangnya dari BRI KPR Merdeka, yang kali ini menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya appraisal, ya. Dan dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini bisa membantu Vanstia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Dan nikmati suku bunga mulai 1,78% atau DP mulai 1,7% dan juga diskon unit sampai dengan 17% ya. Dan beberapa diskon di unit BPR KPR Merdeka dari beberapa developer yang bisa Vanstia nikmati, di antaranya dari Sinar Mas Land itu diskonnya sampai 17%. Kemudian Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta itu diskonnya adalah 10% plus 7%. Kemudian di Alam Sutra di Paddington Heights diskonnya itu adalah 17%, Agung Sedayu diskonnya 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback-nya itu sampai dengan 450 juta rupiah ya. Kemudian Paramount Petals cashback-nya sampai 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Dan periode programnya itu sampai 31 Agustus 2026. Masih ada waktu ya, Vanstia ya. Jadi untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi langsung websitenya. Ada di bbri.id/brikprmerdeka.id. Dan BRI sendiri ini merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

sekarang lagi membutuhkan stamina pria. Ini ada satu informasi dulu nih ya, datangnya dari Vitalik yang kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga hanya Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Satu single yang sudah membawa kita mendekati jam 5 sore. Gak terasa ya, sudah hampir 2 jam kita bersama di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ya pasti semoga single-single yang saya hadirkan semuanya bisa menghibur, semuanya bisa membuat Anda menjadi lebih semangat lagi untuk menikmati sore hari ini ya. Sampai di sini dulu, saya Aditya menemani Anda berjoget bareng di sini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Di dana panitia gemoro deka ring di JJ pada begenah. Rasa bagi pisan di dalam serenaldi si ditangkil. Gala seremangkin permona rahina sauma kedekan kaping 4 likur sesih Agustus suara sekali tali 6 likur. Nah kata biasa wanda jengiring panitia gemoro deka serang sami melilih cita untuk gelaran teman-teman Bali koleksi 97,7 FM gemar merdeka ngetren. Ngantas gila puput jam pituangi melibas bos. Nama gemogi panitia gemaru deka. Kanton sida panggihin salikina rajang dan kirang punapulan punapi. Terus tatu wendan ring sor peneduh yang pramukawi. Sederang lantur ngiring aksirin sembah pengas tungkaran di tiang. Pinaku pemungkah acara. Om swastiastu.

Yenge, di dani panis dia kemaru di kasarang sami, tembang manis si dia di tiang, pina ke tembang pengawet ring galas remangkin nge. Sekeng duetnya ne adi guna, serang nia prasdia, tembang sing galas saing si dembedilar, dua ning sampun piara siang sarang-sarang. Magu-magu panis dia kemaru di sampun je pada merasa terhibur nge. Suk semua demo nikiwi, rajang sore, wentan bu made masih, kacagan kedewel. Derina warung Rini Rani Topati Rajang Sore nggih wendan Bu Jero Soka ring pedungan punapi gatul Bu Jero Soka Rajang Nyanteng nggih sareng keluarga tembang sampun siaga mali panitia gemar merdeka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Inggi, dedane Panitia Gemar Dika Serang Sami, tembang manis duetnya ne Beli Pompi. Inggi, Pompi duet sarang Nopi Ariantini, tembang sida orang Lidia, senang-senang menawi desa sampun dari bor, renggelaran acara Temu Sawitre, gendeng-gendeng balinya Gemar Merdeka. Inggi, kantun sarang Lidia, Gus Renaldi, Gemar Disati yang ngiring, nyarengin teman-teman selanturnya ne. Sedereng ngaturang tembang malih panitia kemerdeka memang kini tiang jagi nguning ayang inde padewasan utawi ale ayuning dewasa nggih padewasan benjang ngaturang ditiang niki ring tanggal 25 benjang. Nah benjang banyu urug baik untuk membuat bendungan kale buing ranu nggih kale buing rau baik untuk menebang kayu membuat bubu memuja pitre. Kalau burau tidak baik melakukan karya ayu utawi iadnya. Leburau tidak baik melakukan upacara wiwaha atau pernikahan, pertemuan, membangun rumah, mengatapi rumah. Titi buuk baik untuk menghilangkan penyakit karena guna-guna dan sejenisnya, tetapi tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan penting, bepergian, membuat tangga atau banggul. Nah, punika panitia kemerdeka padewasan benjang. Nggih, nemangkin ngiring lanturan sampun siaga tembang duet saking Budi Arse serang Agus Darma.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggi, dedane panistia gemar dega sarang sami, tembang manis sekian duet beli repeni, sarang Mbok Ayu Saraswati, si dekator, sampun piares yang sarang-sarang. Yeah. Suk semua rajang sore, jik boncu, kedewatan ubud nyarangin. Yeah. Malepidan, jagi kirim niki ayam betutunya. Aji nale brosele rajang sore wendan Bu Anis wong tabanan mugi sampun monitor sampun di calling nggih gong poyok pejeng rajang sore atuh gong aji punapi lancar proyek gong aji astong kare nggih proyek jalan terus niki mandor proyek Gus Bawe. Raja ngatu Gus Bawe, ring DJ niki ring griya ampun niki Gus Bawe. Panitia kemerdeka, nah kini Vitali sudah ada kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia kemerdeka dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Hingga di dana panci tiaga merdeka serang sami, sida orang di tiang. Pasti ke sampun pada uning, tembang iwau, nge, nike vokal saking Surya Negara, nge, sida orang di tiang, ringgala sermangkin, menawi desa senang sampun pada terhibur. Sing main-main judul lagu, nge, pada kestembang sampun piras yang serang-sarang. Nge, magu-magu sama tuan dalar sing main-main. Sing main-main garis ngeyek serius seken. Nice. Sekan kena beli ini tekan iloh, apapun yang terjadi, ku takkan pernah lari dari sisimu. Kenten wau niki Gusti Made Wijaya berpuisi. Pindar-pindar. Puisi cinta. Kenten puisinya Gusti Made Wijaya jag lelor na istri niki. Kenten. Pak Cahya ditanggap rejang sore. Anaki Gusti Made Wijaya suk semua. Niki jarinya sedang sibuk mengetik like. Pangadu pingsiu macam ni guys. Pak Caya sampun niki Pak Caya kalau ngirim ikan paus kocap ngeh ditunggu ikan pausnya. Bu Jero Martesari mirang nepi tanampun sering di calling niki. Tak pernah ada respon minap dan mirang. Genen. Bapak Wayan Lodre minap dan mirang ampun di calling. Wayan Jodi ne. Oh saking cebok degalalang niki. Salam kenal teman durasang di polo akunnya Agus Rinaldi. Yeah.

Om Swam Om Shanti Shanti Shanti.

Inggi dedane panistia gemar diga sarang sami sira wau senengar sang jagung bakar duaning sampun sida orang didiang mogi sampun terhibur nggih kanten gelaran acara temu sawitre gending-gending balinya gemar merdeka nggih ring sore mangkin mangkin ring paletan kaping kalih iring didiang ngantos jam 7 wengi male bos-bos. Rajang sore demun suksema yang sudah bergabung. Ye kanten. Nang angga niki seputaran saren kali ranongan. Ari suksema ari niki Kade Rahayu Londre bergabung. Putu Dina 43 Sarang Ketut Widiari suksema. Cok De Barong sampun dalar nge. Wayan Sumerte 01 Sarang sire niki. Bunda Nikmat sore, salam kenal. Bunda Nik, nggih. Suksema niki Bunda Nik, ampun bergabung. Sarang sira wau. Oh, nggih. Ari sampun niki Bunda Nik padang sampean nyarengin nggih. Sarang semeton-semeton sami niki. Rajang Rayu, senang ring teman-teman balinya gemar merdeka. Mugi sampun pada taribor ring galas rek demangkin. Kenten. Yeah. Gung Yan Kayona niki matur suksema kari sibuk tep-tep layar niki. Target 1000 like kocap mantap. Sumardika Agus bergabung suksema. Mugi sampun mirang serang wayan Dumiade. Rajang nyantai demun serang keluarga. Kenten ye. Sire durung niki yang belum di absen silakan angkat tangan semeton. Suksemu Bunda Ni. Tembang sane siaga mangkin semetone wau ngaresang vokal Mbok Sri Dianawati siaga sampun hidup tenang.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi, dedane panitia kamar di keserang sami Rudiawan sampun matembang. Yeh, manis pisan lembangnya ne, bantu lewat doa side piara siang serang-serang galas regede mangkin. Kanten laran temu sawitre ring paletan kaping kali. Yeh, siksema sembilan sami duane kanten satie madungilan eriki ring 97,7 FM gema merdeka ngetren. Sedereng ngelantur malih antut wang siosan. Panitia Gemardika minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Nggih, utawi dados hubungi Apotekku Batu Bulan. Niki mengenah ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggi, dedane panisti agamar dega serang sami, kanda nering gelaran demun sawi treng. Yeh, oca putri sampun metembang, sida medilar, kang wang tiang sampun piara siang sarang-sarang. Rajang sarai isuk semua niki, wenten Bapak Dilat Maje Nusa Dua, Bapak Agung Sanjaya Kramas, Tu Eka Pacung Bersele, wenten Wayan Bajre. Yeh, ampun dikoling mungkin Pak Wayan Bajre kantun monitor niki. Nengah Dharma Sante Rajang Sore Yansu TBS. Nggih, pun apa kata Mbak Yansu. Kari monitor niki Mbak Yansu TBS sareng Naruk Jaya. Mbak Ayu Rusmiati Batu Bulan pun apa kata niki Mbak Ayu. Sampun dikoling yang lagi liburan iki bersama keluarga. Landarang Dumun Pensidia Gemar Deka Temang Sampun Siaga Malih ngiring peres yang sarang-sarang.

Inggih, dedane pan setia gemar digasami sida torang didiang de nakalna. Sakeng tas trawika sarang ri sanjiwani sida matilar temangnya ni moga-moga sampun sida ngeledangin nggih sampun dari bor sampun sami pan setia gemar deka. Nggih kemana nampurayang niki dua ning gala sampun jam 7 wengi nggih ledang dumun menawi wenten semeton dereng polekolengan benjangan ngiring wawanin. Dua ning galah mangkin titiang Gus Renaldi pinaku pengendara care gumandi langsung pacang ngelung surma pamit puput dan titiang untuk para mesanti. Om santi santi santi home.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam panitia Gema Merdeka. Baiklah, kita kembali ketemu dan lanjut di Anjang Sana Udiara. Dan saya Wina Kristina bakal temani panitia Gema Merdeka dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi yang mau join silakan di sosial media Facebook, Instagram, WhatsApp 081 558 3977.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Baiklah Pansia Gawang Merdeka dari Liodra dengan lagu yang berjudul Pura-Pura ya. Kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu berikutnya sebelum saya bacakan atensi dari Pansia Gawang Merdeka lain.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Sejuknya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Oke, kita dengar sekali ini lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Untuk Mansiago Merdeka, terima kasih yang sudah ikutan dan tentunya bergabung di sini ya, baik lewat WhatsApp atau juga Facebook.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah, kalau sakit perut atau mules,
2: ya.
1: Melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

Yang sudah ikutan ada Bu Putu Kebo Iwe. Selamat malam Ibu Putu. Kemudian Abah Wasel ya. Menyusul juga Jero Soka yang ada di Pedungan. Dan siapa namanya gak ada, Kakek Gema yang ada di Tabanan juga. Selamat malam Mbak Wina, selamat bertugas.

Itu dia duet Ebit GAD ya, bersama Iwan Fals dengan lagu Ibu. Yang kangen sama ibu, semoga hatinya terwakili. Baik, Rinduku Rindu ini juga sebuah lagu rindu ya, miliknya dari Mahalini.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Sembilan 7,3 FM.

Ya, Fansiaga Merdeka, Wina lanjut ya. Ada Bu Putu. Oh, tadi sudah kebaca Bu Putu ya. Mang Lengkong, selamat malam yang ada di Payangan. Ini lagi serak-serak becek nih suaranya. Selamat malam, saya Karmelita. Kemudian Rumiarte juga di Pego. Pak De Rumiarte di Pego nyarengin. Baiklah, Fans Setia Gema Merdeka, kita akan sambung lagi untuk menikmati lagu berikutnya, yaitu sebuah lagu, bentar ya, ini Nadia Bakim ya, Nadia Bahmit yang judulnya Maaf katanya.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gemar

Baiklah Fansi, Agama Merdeka, lagu dari Ivan Seventeen ya. Sekarang saya bacakan atensi yang ada di Facebook ini ya. Sabaran dulu, karena saya bukanya di HP. Ada Cok Gus Permana di Sukawati, Gusti Ayu Parwati di Cekomaria. Malam Mbak Wina, Pak Egar Angantake hadir kembali. Levi Sukaisi juga dari Serono. Serono mana? Banyuwangi ya? Dan Mbak Mini yang ada di Tabanan Luas. Jangan paksa rindu.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Sembilan 7,7 FM, Rumah Merdeka, Ngetrend.

Oke, Fansti Agama Merdeka ngetren. Sampai di sini dulu Anjang Sana Udara kita. Yang pasti kita bakal lanjut satu jam lagi di sini di Himbauan Malam. Jadi stay tune terus ya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Oke, fans Tiago Merdeka, kita lanjut suara kita di himbauan malam ya kali ini. Tentunya masih saya, Wina Kristina, yang menemani fans Tia sampai nanti jam 10.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Satu lagu dari Tagor Pangaribuan dengan satu lagu Jangan Salah Menilai sudah menemani kebersamaan kita dengan di malam hari ini. Oke, kita ke lagu Sonia, Luruh Cintaku.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Fantasi Agama Merdeka. Sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini lewat timbangan malam edisi 24 Agustus 2026. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Yang pasti esok lain waktu kesempatan ya, bila Tuhan berkehendak, kita akan sesuai di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata kita bisa membuat rambut jadi keriting dengan menggunakan alat curly atau disebut dengan curling iron. Ini adalah teknik curly rambut, proses penataan rambut yang awalnya lurus menjadi keriting dengan membentuk pola spiral atau gulungan penuh dengan menggunakan alat, yang mana rambut asli yang ikal pun secara alami itu juga disebut dengan curly rambut ya.

0: Info Gema Merdeka.
1: Salma Salsabil adalah penyanyi dan penulis lagu muda asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat, khas, dan penuh penghayatan. Namanya mulai dikenal luas setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol musim ke-12 yang menjadi titik penting dalam perjalanan karirnya di industri musik tanah air. Popularitas Salma Salsabil semakin meningkat lewat lagu-lagu hits seperti Bunga Hati, Menghargai Kata Rindu, dan Rumah yang sukses mendapatkan sambutan hangat dari pecinta musik Indonesia serta menjadi favorit di berbagai platform musik digital. Dengan perpaduan musik pop, folk, dan juga balada yang emosional, Salma Salsabil berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi muda Indonesia yang dikenal melalui vokalnya yang powerful, karakter yang unik, serta karya-karya yang dekat dengan perasaan serta para

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Zeus adalah raja para dewa dan penguasa langit serta petir dalam mitologi Yunani. Sebagai pemimpin para dewa Olympus, ia bertugas sebagai mengatur cuaca, hukum, dan ketertiban kosmik. Mitologi sering menggambarkan sebagai sosok berjanggut dengan lambang petir, elang, dan pohon ek. Zeus adalah putra bungsu dari Titan Kronos dan Rhea. Setelah menggulingkan kekuasaan ayahnya, Zeus dan saudara-saudaranya membagi wilayah kosmik. Karena Zeus menguasai langit, ia diangkat menjadi dewa tertinggi, dan dalam kebudayaan Romawi kuno, ia dikenal dengan nama Jupiter.

hartamu berkorban demi keutuhan cinta kita berdua. Tapi aku tak mampu menepis kodrat.

0: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fun Setia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Waktunya kita jobar lagi dong ya. Pagi ini seperti biasa kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97.3 FM.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Haiza. Tunggu dulu, sabar dulu. Buat fans setia Gemerdeka yang sudah pengen disapa-sapa ya, sabar dulu. Karena masih ada yang belum bergabung ya. Kita sambil menunggu dulu fans setia Gemerdeka yang belum bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih semuanya ya. Lagunya sudah langsung diputar di awal-awal. Dan sekali lagi buat fans setia Gemerdeka yang belum bergabung, masih panjang kok ya kebersamaan kita. Silakan fans setia Gemerdeka bisa langsung ikutan jobar ya dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, nawa kini nyaman lari, Dek.
5: Nawa, kenapa ya kini nyaman lari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dek. Iya, aku anak ngirian, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada tadi buka di door, Dek, nawa kini.
5: Sandra, pada ini sunrise, emang kini, lo.
4: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Wih. Ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Kebang, kebang, kebang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Linda Ayunda spontan tanpa uhui, sudah di request oleh Ibu Uwi yang ada di seputaran Mawar Tabanan. Terima kasih Bu Uwi ya sudah bergabung. Lanjut lagi yang sudah bergabung juga ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih sudah bergabung juga. Selamat pagi juga buat Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Oke, selain Bu Made Masih ada juga Pak Made Rumiarte dari seputaran Pego Sesetan mau request lagu judulnya Tabah gitu ya. Ini lagu lama kayaknya nih ya. Oke, ditunggu lagunya, sudah disiapin kok ya lagunya, sebentar lagi sudah siap diputerin. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Pak Mangkusomo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kartalanggu. Bersama Pak Jumbo juga ya. Selanjutnya yang sudah bergabung juga ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali yang lagi ikutan jobar semuanya ya. Selamat melingser aja. Lagunya Hesti Klepek-klepek yang curi-curi curhat sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih sudah bergabung di awal-awal. Buat fans setia goreng yang belum bergabung, masih panjang kok ya waktu kita. Silakan fans setia yang belum bergabung bisa langsung bergabung di Facebook atau WhatsApp-nya Gema Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Tiago Merdeka. Telah terjadi insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pelajar di Jalan Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua. Belum diketahui secara pasti kronologi maupun penyebab kejadian tersebut. Dari rekaman yang beredar, terlihat kondisi sepeda motor mengalami kerusakan yang cukup parah akibat kecelakaan tersebut. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Riri Mashuri, Yang Ku Mau. Kita pastinya semua mau dong ya, punya tubuh yang selalu fit, selalu sehat, dan pengen menjadi lelaki full power juga. Pastinya bisa dong Fanstia ya, gampang kok ya. Karena sekarang sudah ada Vitalik nih Fanstia. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Ladies.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
3: Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Sandrina, Aku Jiji. Kalau kita melihat sampah di mana-mana nih Fanstia ya, apalagi pas musim hujan sampai bercampur air hujan gitu ya, sampahnya terus menjadi busuk. Waduh, ini bikin kita jijik juga ya. Atau kalau misalnya sampah plastik gitu ya, di musim hujan ini sangat berbahaya bagi lingkungan kita ya. Jangan sampai terjadi banjir ya, karena kebiasaan kita membuang sampah sembarangan. Nah, sebentar lagi, ya beberapa bulan lagi gitu ya, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan lagi kita sudah memasuki yang namanya musim hujan. Mumpung musim hujan belum datang, sekaranglah saatnya kita bersih-bersih sampah ya, terutama sampah plastik nih Fanstia. Karena sekarang ini masalah sampah ini sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 97.3 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita sapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung, karena sudah semakin banyak yang bergabung pagi ini ya. Ada Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo, lagunya sudah langsung mengudara ya, lagunya Juwita Bahar. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung, ada juga Bapak Putu Yase yang ada di Padang Sambian, terima kasih sudah bergabung juga ya. Ada juga Nini Gusta yang ada di Pemedilan, terus ada juga Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan. Kemudian ada juga yang sudah bergabung keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi sama Bu Madeasih juga ya. Mau request lagunya Bella Nova, Bella Nova yang ajari aku. Sebentar lagi sudah siap diputerin. Terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapa lagi kah selanjutnya? Ada Pak Yansena. Selamat pagi Pak Yansena. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Pak Yansena yang ada di Banjarmas Bedulu Gianyar. Salamnya buat Pak Made Yase yang ada di Ketewel Banjarangkan. Terima kasih sudah bergabung juga ya Pak Made Yase. Setiap pagi pasti selalu cuci mobil ya, sambil monitor juga, sambil jobar juga di Kopi Dangdut. Mantap, rajin banget ya cuci mobil ya. Cuci yang bersih ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Umare yang ada di Jalan Sulatri. Selamat pagi Pak Umare, terima kasih sudah bergabung juga ya. Ada juga yang sudah bergabung, kita sekarang ke daerah Blah Batuh ya. Ada Method D atau Method Badeng. Selamat pagi Method D. Method D atau Method Badeng ya, yang sudah selalu setia juga monitor di Kopi Dangdut. Ada juga Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Semarapura Kelungkung. Terima kasih sudah bergabung ya. Terus ada yang baru bergabung ini ya. Ada Gro, Gro yang ada di Banjar Tembau Kelod. Milu C, Dadi Milu. Terima kasih sudah ikutan ya. Terima kasih Subo Milu Niki. Terima kasih buat fans setia Gemerdeka yang lainnya juga yang sudah ikutan juga ya, walaupun baru bangun mungkin ya, jam segini baru bergabung, gak apa-apa. Yang penting sudah sempat bergabung aja deh ya. Banyak juga yang request lagunya Bella Nova ya, yang judulnya berbeda-beda, tapi yang paling banyak yang di request dan paling duluan di request yang judulnya Ajari Aku. Jadi gesal digabung jadi satu ya, langsung saja satu lagu dari Bella Nova, Ajari Aku.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Bella Nova, Ajari Aku. Memang penting banget ya orang tua mengajari anak untuk mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan positif dan juga prestasi. Jadi alangkah baiknya diisi dengan, dibarengi gitu ya, dibarengi dengan prestasi juga. Terus jauhi yang namanya minuman-minuman keras, kemudian rokok, terus narkoba juga. Ketiga benda ini harus kita jauhi banget nih Vanstia ya, demi masa depan yang lebih baik. Nah selain itu juga jangan lupa trayet KRR, kesehatan reproduksi remaja nih Vanstia. Nah jadi sekali lagi terutama buat generasi berencana ya, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Vanstia. Untuk itu yuk lakukan trayet KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Alusti. Lelah berjuang, lelah berjuang karena sering disakiti, ya itu mungkin wajar ya, karena sering disakiti. Terus jari yang lain deh ya, kalau sudah seperti ini ya, ya buat apa kita bertahan kalau tidak dianggap dan sering disakiti. Seolah-olah ini penyiarnya pengalaman ini ya. Enggak dong, kalau penyiarnya selalu happy ini ya. Ya, selain itu juga jangan sampai lelah berjuang kalau misalnya cita-cita belum tercapai nih, Vanstia. Kalau lelah berjuang karena sering disakiti, ya boleh-boleh aja sih ya. Tapi kalau lelah berjuang karena cita-cita belum tercapai, jangan sampai ya, harus tetap kita kejar sampai cita-cita kita tercapai. Sampai masa depan kita juga jadi lebih baik juga nih, Vanstia Gawadeka ya. Nah, jadi Vanstia Gawadeka yang mungkin sering merasa mudah lelah ya, ini nih yang menjadi penghambat ya, menjadi penghambat untuk mencapai cita-cita kita nih, Vanstia Gawadeka. Nah, kalau sudah seperti ini jangan dibiarkan terus nih, Vanstia ya. Kita harus tetap sehat, tetap fit, dan menjadi lelaki full power juga nih, Vanstia. Caranya dengan minum Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Ya, waktu kita sudah mendekati jam 7 pagi ya. Kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih Vanstia Gawadeka semuanya ya, yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Luar biasa ramai juga yang sudah bergabung pagi ini. Lagunya sudah semua diputar, semoga terhibur ya. Nanti sore bisa jobar lagi seperti biasa di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi, sambil beraktivitas seperti biasa, Vanstia Gawadeka bakal ditemani juga dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi, tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat pagi Fanstia Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padian Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda. Bersama Tirama Tirai Musik Aktivitas untuk edisi pagi hari ini Fanstia Gema Merdeka di lembaran Selasa 25 Agustus 2026 ya. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 9 pagi nanti.

0: pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren best jam dengan bermimpi ya. Fansia, bagaimana? Semalam mimpi apa? Semoga kita semua mimpi yang indah dan juga bagus ya, dan tidak ada mimpi buruk ya Fansia ya. Oke, Fansia Gema Merdeka pagi hari ini. Nah, ini untuk Fansia Gema Merdeka yang libur ya, selamat berlibur, selamat berkumpul bersama keluarga, dan yang lagi beraktivitas

atas yang tetap kerja, tetap semangat selalu ya. Dan Fans Single Merdeka Yulia juga mau mengucapkan selamat memperingati Hari Maulid Nabi buat umat Islam ya, Fans Single Merdeka umat Muslim dimanapun berada. Fans Single Merdeka kali ini, sebelum Yulia lanjutkan lagi, Yulia ingatkan ya Fans Single Merdeka. Nah, untuk Anda yang mungkin belum tahu ataupun lupa ya, sekarang ini Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fans Agama Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren dari Candice. Dengan dahulu fans di Gema Merdeka ya, sudah menghibur kita dan sudah membawa kita di menit ke-32 melangkah dari jam 7 pagi. Fans di Gema Merdeka, terutama nih untuk Anda para generasi berencana ya. Jadi tahukah Anda fans di ya, bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Yuk lakukan trayet KRR, kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama ada katakan tidak pada seks di luar nikah, yang kedua katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki, dan yang ketiga katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remajamu indah, keluargamu pasti bahagia.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan li, cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
1: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

107,7 FM, Gema Merdeka ngetren rindu merana dari Da Vinci ya. Kalau sudah rindu memang rasanya merana ya fans setia Gema Merdeka ya. Oke fans setia Gema Merdeka, lagi-lagi Yule ingatkan ya, kalau Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans Tegang Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngetrofan Segel Merdeka sudah di jam 8 pagi. Saatnya Yuli akan mengajak Anda untuk beralih ke Tirama untuk sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana,